0: Jawa. Kita yang belum mukri John, dia belum mukop. Ayah. Dong Jawa. Kiki dari yang belum mukri John, nami Jawan bot belum mukop. Ipi emban. Eko lama orang dia jam, nami aku bimu. Eh demi jumur dia berapa? Ningo. Awe nami akhir jiwa Jimmy. Ayah Jawa, kau balikar bu. Nampi jual penyan nak. Obero momora nendo otero ani aoloni bewilungia pino kiene ena jelo yukombe chem alaya moni ucheki wa chemu kwa picho akunjo ametia kwa koboro peru na mchemu
1: aya siara pino pati nyutio bete bili uyote kuli ye

akongari eka nyane omde nyako kama penyane apenyo akongari eka nyane omde nyako kama penyane apenyo yombe yaloye